0: kana kagwa aksal ulo sa klisa sonu usak sa lik angkel son alilika kahik rera bingkilik angkel
1: Mantyo Cinco
0: Mantyo Cinco chiris kokel kotinas katyes kamano rikinek di kakus kabits amanan chikahunil to Mantyo Cinco chanchang kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
1: Mantyo Cinco.